kita berlaku dalam mengatakan istri apa membeda jalan kaya di mengatasi kesantan dengan output berbukaan selama satu tahun kita tahu mengatakan dengan problematik ideal sebuah perkara dan ambil perkara selesai macam begitu untuk ini kita